89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Baiklah, saya akan mengunjungi ya, mengunjungi Pecinta Suara Sunari yang tentunya sudah berbagi salam di sosial media kami, baik itu di Facebook ataupun juga di Facebook, Instagram atau WhatsApp. Ada Mbak Winiasi, selamat pagi Mbak Wina, saya ada di Tabanan Luas. Gimana di sana, hujan? Di sini kebetulan hujan ya. Selain itu ada Wayan Tirta Yase juga yang sudah bergabung dengan pilihan lagu Highway Star dari Deep Purple. Dan ada Made Hendra Saputra juga di Marga Tabanan yang sudah hadir. Baiklah, pecinta suara Sunari, memang terasa lebih nikmat ya kita mendengarkan lagu-lagu kesayangan kita di Rock and Breakfast, ditemani secangkir kopi atau secangkir teh dan juga makanan ringan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara senari, itulah dia Angel dari Aerosmith ya. Bagaimana buat yang sudah ikutan juga, ada Warsakolik di Antigo yang sudah hadir. Oke, pecinta suara senari, Cok Gus Permana juga di Sukawati. Kita lanjut dengan Bon Jovi, Runaway.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kiranya sampai di sini dulu saya temani Anda di Rock and Breakfast. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Stay tune terus, kita beralih ke Intips.

89,4 FM, pecinta suara sunari, selamat pagi. Kita lanjutkan suara kita dalam suasana hujan lewat satu acara Intips, informasi dan tips bersama saya Wina Christina.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kalau kita perhatikan belakangan ini cuaca itu gak menentu ya. Kadang panas banget, terus tiba-tiba angin, dan tiba-tiba saja hujan. Jadi hal yang seperti ini, yang cuaca yang tidak menentu, itu dapat membuat kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba merasa malas. Nah, hal ini tentu tidak bagus untuk kesehatan kita, apalagi kalau kita seorang yang berkarir dan mempunyai pekerjaan yang mau tidak mau memang harus kita kerjakan. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengetahui tips menjaga kesehatan di cuaca tidak menentu. Ya, tentu saja dengan mencukupi kebutuhan cairan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Bagaimana cara menjaga tips kesehatannya? Stay tune.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM, baiklah menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu dapat dilakukan dengan mencukupi kebutuhan cairan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi minum air putih 7-8 gelas sehari agar tubuh tetap terhidrasi dan saluran pernapasan tetap lembab. Kemudian makan makanan bergizi dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan vitamin tambahan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Dan yang terakhir dan yang berikutnya adalah istirahat cukup. Ini penting ya. Tidur 7-8 jam setiap malam untuk membantu tubuh memproduksi antibody.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, kita lanjut lagi ya. Jadi tips menjaga kesehatan dengan cuaca yang tidak menentu itu rutin berolahraga. Lakukan aktivitas fisik secara konsisten selama 30 menit sehari untuk melancarkan sirkulasi darah. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun secara rutin dan gunakan masker saat berada di tempat ramai. Sesuaikan juga pakaian, jadi kenakan pakaian yang nyaman saat panas atau jaket saat suhu dingin.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM pecinta suara Sunari, kali ini kami sampaikan kurs valuta asing untuk edisi 6 September 2026. 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.636. Kemudian 1 euro itu setara dengan 20.376 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 20.020 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.701 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 111.324. Maksud kami 1 yen Jepang itu setara dengan 111.324 rupiah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia? Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget?
3: Baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Setelah tadi mendengarin Tuarap dengan satu lagu Ayah, sekarang kita sambut lagi satu lagu dari Harry Van Hoff.

Itu dia sebuah lagu miliknya dari Gray Simon yang sudah menghantar kita di siang hari ini ya, lewat intips informasi dan tips. Baiklah, untuk Anda pecinta suara Sunari, kita masih menikmati lagu-lagu oldies lainnya. Dan tentu saja saya berterima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung bersama kami di 89,4 ya. Ibu Juru Koming masih stay tune, katanya tadi cinta apa ya, belum disebut namanya. Cintamu telah berlalu dari Mak Sungkar. Wah, lagi melu-melu hujan-hujan ya. Oke, kita dengar dulu satu lagu, Lilin-Lilin Kecil.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kita akhiri dulu jumpa kita sampai di sini ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya menemani saya. Yang pasti kita masih lanjut nih di acara Sweet Memories.

Itulah sebuah lagu dari Mendiang Dolly Parton ya, dengan lagu You Are. Baiklah, kita berada di edisi 6 September. Kalau kita bicara tanggal hari ini, pastilah tanggal yang sama memiliki peristiwa-peristiwa penting. Jadi di tahun 1522 itu ada peristiwa penting kru kapal Victoria dari ekspedisi Ferdinand Magellan tiba kembali di Spanyol. Mereka menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Sedangkan di tahun 1948, Juliana itu naik tahta dan resmi menjadi Ratu Belanda. Jadi pada tahun 1948 ya. Sedangkan di tahun 1968, Eswatini yang dulu bernama Swaziland meraih kemerdekaan dari Inggris.

0: to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Kita beralih ke peristiwa penting di tahun 1991 di tanggal 6 September. Jadi nama kota Leningrad itu dikembalikan ke nama aslinya yaitu St. Petersburg, Rusia. Jadi pada hari yang sama Uni Soviet juga resmi mengakui kemerdekaan negara-negara Baltik yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania. Di tahun 1997 ada peristiwa penting yaitu pemakaman Putri Diana yang dilangsungkan di London setelah mengalami kecelakaan tragis di Paris.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Untuk di Indonesia di tahun 1962 itu ada peristiwa penting, yaitu Merpati Nusantara Airlines resmi didirikan sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional di Indonesia.

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedi kok dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih ke cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Siaran TV tuh preksa nu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita masih ada di Sweet Memories. Kalau tadi lagu Woman milik dari John Lennon ya, sekarang saya pilihkan lagi Hello, lagu di tahun 1984 milik dari Lionel Richie.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini saatnya kita akan mendengarkan ramalan bintang. Kita mulai dengan zodiak Aries. Rasa percaya diri perlahan meningkat untuk menghadapi masalah dengan tenang. Meski tubuh mungkin lebih mudah lelah, jangan terburu-buru mengambil keputusan dalam hubungan atau panik menghadapi situasi rumit. Setelah itu, Taurus. Ada dorongan kuat untuk mencoba hal baru yang memberikan pengalaman seru. Jaga kondisi fisik agar tidak terlalu capek dan tetaplah tenang dalam menghadapi tantangan. Kemudian ada Gemini. Suasana hati kayaknya cukup mendukung untuk mencari ketenangan. Keuangan dan pengeluaran perlu dikontrol dengan baik meski ada peluang pemasukan tambahan. Kemudian yang berikutnya Cancer. Posisi bulan di tanda Anda membuat intuisi dan sisi emosional sangat kuat. Jadi gunakan hari ini untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan menetapkan batasan diri.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy.
1: Ya?

89,4. Baiklah, kita lanjut lagi untuk zodiak Leo. Ada potensi pemasukan keuangan yang membaik. Energi hari ini mendukung Anda untuk lebih percaya diri dalam urusan pribadi maupun sosial. Kemudian Virgo, matahari yang berada di zodiak Anda membawa energi positif, tetapi urusan finansial menyarankan agar Anda menunda pengeluaran yang tidak penting. Hai Libra, ramalan Anda mengatakan hindari kebiasaan belanja berlebih hanya demi menuruti gaya hidup. Fokuslah menjadi kestabilan emosi dan keuangan Anda hari ini. Setelah itu ada Scorpio, jangan mudah tergiur oleh tawaran keuntungan instan yang terlihat terlalu mudah di atas kertas. Waspada dan tetap realistis.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,
2: taste good. Suara Sunyari.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita lanjut lagi untuk ke zodiak berikutnya ya. Kali ini pecinta suara Sunari, kita ke Sagittarius. Sagittarius, waktu yang tepat menikmati buah kerja keras, namun tetaplah disiplin dan hindari pengeluaran yang bersifat spontan. Setelah itu ada Capricorn, keuangan berada pada fase yang cukup berpotensi, tetapi hindari mengambil keputusan besar akibat tekanan dari orang lain. Selanjutnya adalah Aquarius, kondisi keuangan terpantau terkendali. Kunci menghadapi hari ini adalah tetap berpikir jernih dan tidak panik. Yang terakhir, Pisces. Anda mungkin diuji oleh situasi yang menguras kesabaran, serta bijaklah dalam mengurangi pengeluaran yang kurang bermanfaat jangka panjang. When I first saw you, I saw love. And the first time.

89,4 pecinta suara senari. Saya akhiri jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu kebersamaannya. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Dari lantai 2 kawasan Wets Pratman 28 Padian Pasar, Bali. Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan hadir ke tengah ruang merah Anda ya. Selamat menikmati suasana weekend Anda di suasana hari Minggu 6 September 2026 bareng Mei antara di sini sampai jam 3 sore ya. Silakan saja Anda bisa tensi ke Facebook kami Suara Sendiri, WhatsApp 087 773 331894.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM, Suara Sundari. Pecinta Suara Sundari tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Kasihku ya. Salah satu lagu populer dari musisi legendaris Indonesia Dedy Dores yang sering dinyanyikannya bersama dengan Lilian Angela pada era 80-an ya. Oke, ini dirilis awal dekade 80-81 ya, album Kasihku. Dan genrenya tentu adalah pop lambat atau rock Indonesia, di mana lagu ini memiliki ciri khas vokal melankolis dari Dedy Dores yang dipadukan dengan suara lembut dari Lilian Angela, diiringi petikan gitar dan melodi papantik keyboard atau piano yang tentunya romantis khas tahun 80-an. Baik, yang sudah klik juga satu nomor ini, semoga bisa terhibur, tambah semangatnya untuk rangkaian aktivitas Anda. Ya, ini atensi klik lagu kenangannya, silakan melalui via Facebook kami Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Ada Bu Eka di seputaran Pulau Ayu. Selamat siang Bu Eka. Mudah-mudahan bisa terhibur ya, tambah semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Kemudian juga selamat siang saya ucapkan untuk Pak Wayan Tirtayasa di seputaran Buana Raya. Semoga semangat juga segera mengudara juga singlenya. Kita gabung ya dengan Nang Eka yang ada di seputaran mana nih, Sanggulan Kediri Tabanan. Siap. Oke. Fans berat ya dari Ebit GAD Nang Eka. Oke, satu nomor berikut saya pilihkan untuk Anda, kita gabung semua lewat satu nomor bertajuk Senandung Pucuk Pinus ya. Balada bertemakan alam yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Indonesia Ebit GAD yang dirilis tahun 1982. Dan ini dimuat dalam album kelima dari Ebit GAD yang berjudul Langkah Berikutnya ya. Menggambarkan keindahan dan kepribadian alam yang sangat bersahabat dengan manusia. Lagu ini mengajak pendengar untuk mendaki, menyatu, dan meresapi kedamaian alam di tengah hutan pinus ya. Dan pesan yang mungkin bisa kita ambil di sini mengajarkan kita bahwa alam memberikan petunjuk dan ketenangan bagi mereka yang mau merendahkan hati untuk menyatu dengannya.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, satu alunan yang juga bertemakan alam di sini ya. Kami hadirkan untuk Anda semua Rumah Kecil Pinggir Sungai. Ini adalah album ketujuh sekaligus judul lagu populer dari duo musisi kita ya, Frankie and Jeans, yang dirilis pada tahun 1984. Ya, bergenre pop dan country di bawah label Jackson Record, dan lagu ini sebagian besar ya di album ini itu diciptakan oleh Frankie Sailatua. Yap, pecinta Suara Sundari, lagu-lagu dari Frankie dan Jean memang terkenal memiliki lirik yang sederhana ya, dan tema lagunya itu sering sekali mengangkat keindahan alam, keindahan pedesaan, dan juga suasana yang menenangkan. Sudah membuat kita melangkah juga di menit ke-39 pas di jam 1 siang. Semoga juga semangat buat semuanya ya, bahagia selalu, menikmati suasana weekend, kumpul bareng keluarga tercinta. Semoga bisa terhibur juga dengan single-single yang masih akan hadir untuk Anda dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Ingat, tuntas nanti di jam 3 sore masih bareng May di sini. Bu Jero Koming, Dida Umus, selamat siang Bu Jero. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, segera hadir. Ada Pak Oyan Gede Sukarata, selamat siang Pak Yande. Juga Bu Gung Istri Sutaryani, selamat siang ya di Tukat Pekerisan sana yang hadir siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu, langsung ke Facebook dan WhatsApp yang masih May buka untuk Anda.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, salah satu hit dari miliknya Betaria Sonata ya. Ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dari judulnya adalah Hati Seorang Wanita. Dan lagu ini dirilis pada tahun sekitar 1982-85 ya oleh Musica Studio. Diciptakan oleh Pompi dan mengisahkan tentang kesedihan, kepedihan, serta ketegaran dari seorang wanita yang menghadapi kekecewaan mendalam dalam percintaan. Genre musik tentu adalah musik pop nostalgia atau pop sentimental Indonesia. Oke, masih cukup panjang kebersamaan kita ya, hingga tuntas di jam 3 sore nanti. Jadi untuk yang intensi masih ada waktu ke Facebook dan WhatsApp kami. Selamat siang juga buat Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar. Ditunggu nanti ya, sedikit kita berselorok nanti. Oke, Pak Arya Sana di seputaran Padang Bae hadir juga menemani sampai tuntas. Terima kasih banyak, semoga bisa terhibur medgawi Pak Arya Sana ya. Pak Wayan Barata juga selamat siang, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Buat Ibu Tuti di seputaran Denpasar, apakah ini maksud adalah tamu istimewa? Nah, kalau itu dia duet ya, bareng Vina Panduwinata Udiagamnya. Oke, jika itu kita akan udarakan nanti ya. Baik, pecinta Suara Sunari, masih bareng May di sini hingga tuntas di jam 3 sore. Buat Anda yang mungkin saja siang hari ini tengah beraktivitas, mergoy semuanya, lagi nduwi juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi untuk Anda pecinta Suara Sunari, bahwa belakangan ini ataupun semakin akrab ya, belakangan ini ada pemandangan yang mungkin kita rasakan ya. Di tengah derasnya tren gaya hidup dan derasnya arus media sosial, semakin banyak orang yang justru menganggap tidur 8 jam tanpa gangguan, menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa membuka laptop, memiliki waktu makan malam bersama keluarga atau bisa pulang kerja tepat waktu sebagai sebuah kemewahan. Padahal hal-hal tersebut tidak selalu tampak di mata orang lain, tidak bisa dipamerkan, bahkan tidak memiliki logo seperti brand-brand mewah. Namun, bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang hidup di tengah ritme kerja yang cepat dan tekanan ekonomi yang masih membayangi, ketenangan justru menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk diperoleh. Nah, fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah makna kemewahan sedang berubah? Ataukah masyarakat hanya sedang menemukan cara baru dalam memaknai kehidupan yang berkualitas? Nah, pecinta Suara Sunari, selama bertahun-tahun kemewahan identik ya dengan kepemilikan barang bernilai tinggi. Rumah besar, mobil premium, tas bermerek, hingga gawai keluaran terbaru, itu menjadi simbol keberhasilan sekaligus penanda status sosial seseorang. Menurut Sosiolog Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Derajat Tri Kartono, MSI, menjelaskan bahwa secara sosiologis, kemewahan atau luxury itu pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang melampaui kebutuhan dasar. Kemewahan menjadi penanda kelas sosial karena berkaitan dengan kemampuan seseorang menikmati fasilitas, barang maupun layanan yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang. Namun belakangan muncul cara pandang lain dalam memaknai kemewahan tersebut. Banyak orang mulai menyebut kesehatan, waktu luang, tidur yang cukup, hingga kebersamaan dengan keluarga sebagai bentuk kemewahan. Nah, meski demikian, ia menilai hal tersebut bukan berarti definisi dari luxury ini berubah sepenuhnya ya. Artinya masyarakat kini hidup dengan dua makna kemewahan sekaligus. Di satu sisi, kemewahan tetap dipahami sebagai simbol status. Di sisi lain, semakin banyak orang yang menganggap kualitas hidup sebagai kemewahan yang sesungguhnya. Apakah Anda memandang dari salah satu sisi tersebut? Oke, kita akan klik coba lagi ya pendapat dari sosiolog lainnya terkait dengan ketenangan yang terasa makin mewah saat ini ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Klik Ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan yang sudah klik di Gastria juga. Semoga bisa terhibur ya untuk siang hari ini. Lewat satu nomornya bertajuk Mengapa, salah satu album studio sekaligus judul lagu hit terkenal dari penyanyi rock legendaris Indonesia kita Niki Astria, yang dirilis pada tahun 1997 di bawah label Happy Records ya. Oke, karakteristik dari lagu ini menonjolkan vokal tinggi khas dari Niki Astria ya, dengan penghayatan emosi yang sangat kuat. Tahun rilisnya tepatnya di tanggal 3 Januari tahun 1997. Oke, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk aktivitas Anda. Masih bareng May Disney ke atas jam 3 sore nanti, semangat juga. Buat yang masih disibukkan dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kelupaan tadi satu ini ya, yang sudah klik ikan posi tadi siapa ya, nama? Sudah disenggol tadi kayaknya ya. Baik, sesaat lagi akan hadir untuk Anda pecinta Suara Sendiri. Kita klik lagi nih, ketika validasi tidak lagi cukup ya. Nah, di antara ya informasi mengenai ketenangan yang terasa makin mewah saat ini. Ya, perubahan cara memandang kemewahan tidak terjadi begitu saja ya, menurut psikolog Meiti Arianti. Bahwa selama ini pembelian barang mewah seringnya tidak sekedar bertujuan memenuhi fungsi, tetapi juga memenuhi juga kebutuhan psikologis. Ya, memiliki telepon pintar premium misalnya, bukan hanya soal perangkat komunikasinya. Jadi bagi sebagian orang, merek tertentu dapat menjadi simbol keberhasilan, identitas, sekaligus sarana memperoleh validasi sosial. Namun setelah pandemi, tekanan ekonomi serta meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, banyak orang mulai mempertanyakan apakah validasi tersebut benar-benar menghadirkan kebahagiaan yang bertahan lama. Nah, menurut Meti, fenomena ini berkaitan dengan meningkatnya kelelahan psikologis akibat budaya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari. Sedikit terpotong kah? Langsung loncat terkejut penyiarnya nih ya. Baik, yap, komputer begitu ya. Oke, pecinta Suara Sunyari sudah hadir ya. Nyanyian jiwa yang spesial membingkiskan siang hari ini buat Bunda Yeni alias Bunda Alia di Ubud sana. Semoga terhibur, bisa tetap semangat, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas siang jalan sore hari ini. Yang lagi nunggu juga, tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Sudah 40 menit kita tinggalkan dari jam 2 siang. Masih bareng Mei di sini ya. Ya, beberapa pendapat dari sosiolog atau psikolog sudah menginformasikan untuk Anda, sudah kita klik jawabannya ya. Mengapa ketenangan terasa makin mewah saat ini yang tak bisa dipamerkan? Ya, di balik berbagai tren konsumsi ya, mulai dari lipstick effect, quiet luxury hingga meningkatnya minat terhadap pengalaman hidup, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya yang dicari manusia ketika mengejar kemewahan? Mungkin jawabannya bukan lagi sekedar benda yang bisa dipamerkan kepada orang lain ya. Bagi sebagian orang, kemewahan kini hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana, tetapi semakin sulit didapatkan. Waktu yang tidak dikejar oleh tenggat, pikiran yang tenang, tubuh yang sehat, dan hubungan yang hangat dengan orang-orang terdekat. Nah, kemewahan semacam ini memang tidak selalu tampak di media sosial. Namun, justru karena tidak bisa dibeli begitu saja, nilainya menjadi semakin tinggi. Yah, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, kemampuan untuk hidup dengan tenang mungkin telah menjadi salah satu bentuk kemewahan yang paling berharga pada masa kini. Anda setuju? Oke. Ya, semangat semua. Semoga bisa berbahagia. Senantiasa selalu tenang, damai ya bersama dengan keluarga tercinta Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Untuk Lee, Kepala Lagu Indonesia Kenangan ya, sampai di sini mari tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana yang suka dengan sedetan lagu-lagu country. Sesaat lagi bisa hadir ya dalam program kami Country Special. Tentunya hanya di sini, di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratma 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunyari, semangat kembali sore hari ini dalam country spesial ya. 2 jam ke depan segala country bisa Anda simak. Ingat tuntas di jam 5 sore nanti bareng Mei Antari di sini. Yang atensi seperti biasa Mei buka melalui via Facebook Suara Sunyari dan WhatsApp 087 773 3318 94.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Alice Warren ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda sore hari ini dalam Country Special. Semangat juga saya ucapkan untuk yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, like in the way. Senantiasa selalu tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda. Satu nomor berikut bertajuk All For You yang akan segera mudara untuk Anda dari album studio Kate Urban di tahun 2010 yang berjudul Get Closer ya. Dan ini dirilis sebagai bagian dari album Get Closer pada November tahun 2010 dengan lagu ini bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta sangat dalam hingga mengubah hidup dan cara pandangnya. Oke, spesial All For You untuk Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Country Special, Suara Sonari.

0: Country Special Suara Sundari.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Baru saja hadir Jordan Davis ya, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat ya. Lahir tanggal 30 Maret tahun 1988 di Louisiana AS. Dengan musik country dan country pop adalah genre musik yang diusungnya. Dan label rekamannya MCA Nashville ya, Universal Music Group Nashville. Merilis album debut berjudul Home State pada tahun 2018 sebagai album pertamanya. Dan lanjut di album kedua merilis Bluebird Day pada tahun 2023 yang sukses besar dan menghasilkan beberapa lagu nomor 1. Meluncurkan album bertajuk Lean the Hard Way pada tahun 2025 dengan karya terbarunya ya. Dan lagu hit populernya dikenal lewat lagu-lagu hit seperti By That, Next Thing You Know, Single You Up, dan Toast Gone Too Late. Memenangi sejumlah penghargaan bergengsi berkat lagu-lagu hitsnya, termasuk CMA Award dan Song of the Year lewat By That di tahun 2022 dan ACM Award lewat Next Thing You Know di tahun 2024. Oke, masih lanjut bareng May di sini untuk Country Special.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Country Special. Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi tentunya masih bareng Mei di sini untuk Country Special ya. Sudah 57 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Ada Luke Combs yang baru saja dilewat Beautiful Creation-nya. Seorang penyanyi dan pencipta lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 2 Maret tahun 1990 ya. Berasal dari Carolina Utara dan mulai bernyanyi sejak kecil, termasuk tampil di kor sekolah dan gereja. Berhenti kuliah dari Appalachian State University dan pindah ke Nashville, Tennessee pada tahun 2014 untuk merilis EP debutnya, The WC Riders. Dan gaya musiknya itu memadukan unsur klasik country, Southern Soul, dan sentuhan modern ya. Merilis album debut This One For You di tahun 2017, kemudian What You See Is What You Get di tahun 2019, hingga album terbarunya The Way I Am. Dikenal melalui lagu-lagu seperti Hurricane, Beautiful Crazy, yang baru saja kita simak bersama, dan daur ulang lagu Fast Car milik dari Tracy Chapman ya. Meraih berbagai penghargaan yang bergengsi, termasuk juga CMA Award untuk kategori Entertainer of the Year, dan mendapatkan juga beberapa nominasi penghargaan musik internasional seperti Grammy Award. Luar biasa ya. Baik, pecinta Suara Sunari, semangat sore juga pada Anda semuanya. Yang lagi underway juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Lanjut bareng Mei sampai tuntas jam 5 sore dalam Country Special. Yeah.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Bir Kanal Fix yang sudah hadir untuk Anda dari miliknya Thomas Reed ya, penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat yang lahir pada 30 Maret tahun 1990. Ya, lahir di Valdosta, Georgia, yang merupakan putra dari musisi country terkenal Red Akins dan memulai karirnya sebagai penulis lagu untuk artis besar seperti Jason Aldean dan Florida Georgia Line sebelum merilis album debutnya It Goes Like This pada tahun 2013, menggabungkan unsur musik country modern, pop, dan sedikit sentuhan R&B ya. Lagu hitnya itu dikenal lewat lagu-lagu nomor 1 seperti Die a Happy Man, Christ and Burn, Marry Me, dan baru saja hadir Beer Kernel Fix yang kita simak bersama-sama ya. Album terkenalnya meliputi Tangled Up, Life Change, dan About a Woman. Yap, sudah 13 menit lepas dari jam 4 sore, masih lanjut bareng My Disney World For You, spesial untuk Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Ya, 89,4 FM, Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari baru saja hadir. Satu nomor ya, milik dari Tim Micro yang sudah membingkiskan lewat Truk Ya. Dan ini dirilis pada Juli 2012 sebagai single utama dari albumnya yang berjudul Two Lanes of Freedom. Ditulis oleh Preston Brass, Chris Lucas, Chris Jason, dan Danny Merrick. Single ini menandai debut Tim Micro bersama Big Machine Records setelah bekerja dengan label Crop selama lebih dari 20 tahun. Dan berhasil menduduki posisi nomor 11 ya di tangga lagu Billboard Hot Country Song dan nomor 10 di US Country Airplay. Lagu bergenre country rock yang ceria ini mengangkat tema gaya hidup pedesaan Amerika, kecintaan pada truk besar, musik keras, dan bersenang-senang. Oke, itu dia tadi Tim Micro lewat Truk Ya-nya. Sudah mau kita melangkah di menit ke-33 lepas dari jam 4 sore saat ini. Lanjut bareng di sini untuk country special. Berikutnya Libra special untuk kalian semua.

Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sunai Country Special Suara Sunai.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Too Much Fun sudah hadir untuk Anda yang sekaligus mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Country Special. Sampai di sini menuntaskan dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset hadir kembali dengan single disco dan reggae hanya di 89.4 FM Suara Sunyari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Sweet Sunset hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk sore hari ini bareng Mei di sini ya. Ingat tuntas sejam 7 malam, Single Disco dan Reggae hadir dengan informasi dunia olahraga seperti biasa. Anda dapat atensi melalui via Facebook Suara Seniari dan WhatsApp 087-773-331894. Ya, pelatih Inter Milan Christian Shifu menilai laga melawan Napoli begitu menghibur. Kedua tim saling serang dengan si ular raih kemenangan comeback. Inter Milan meraih kemenangan 3-2 atas Napoli di Giuseppe Meazza pada laga lanjutan Liga Italia pada hari ini, di mana kemenangan ini diraih si ular lewat comeback yang luar biasa. Si ular sempat tertinggal 2 gol lebih dulu akibat torehan dari Matteo Politano dan Rasmus Højlund. Inter membalikan situasi dari Brace Lautaro Martinez dan gol dari Marcos Thuram. Dan kemenangan ini membawa Inter ke puncak klasemen. La Benemata meraih poin sempurna 9 dari 3 laga. Dan pelatih Inter yakni Christian Shifu menilai laga melawan Napoli begitu menghibur, baik Inter maupun Napoli sama-sama memburu kemenangan. Duel berjalan terbuka meski Nerazzurri tampil lebih dominan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tembakan kedua tim. Inter total melepas 28 tembakan sedangkan Napoli membuat 16 percobaan. Dan Shifu turut mengapresiasi Napoli yang mampu menyulitkan Inter di laga ini. Ia mengakui bahwa klub asal Naples tersebut punya pelatih dan juga pemain yang berkualitas.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah ning lapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunrise pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu periksa nu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya,

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, please don't go. Ya, tetap setia aja di sini ya, di 89,4 FM Suara Sendiri, masih bareng main di sini untuk Sweet Sunset. Dan masih hadir sedetan single-single disco untuk Anda. Melangkah di menit 2.30, lepas dari jam 5 sore saat ini. Ya, Legenda W, apa kabarnya? Selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi olahraga berikutnya, Carl Kuslow membuat prediksi menarik soal kandidat juara MotoGP 2026. Setelah Marc Marquez, ia menyebut nama Ayokura. Dan Kuslow masih menilai bahwa Marc sebagai pembalap terbaik di grid saat ini. Tetapi ketika diminta memilih favorit berikutnya, Ayokura menjadi pilihannya. Dan pecinta Suara Sendiri, Ayokura memang sempat tampil luar biasa sebelum mengalami cedera. Pembalap Trackhouse Aprilia ini meraih 5 podium dalam 6 seri, termasuk kemenangan di MotoGP Belanda. Namun, Ogura kemudian mengalami cedera tangan saat latihan di Jepang sehingga harus absen di Aragon. Dampaknya cukup besar terhadap klasemen, di mana setelah seri Aragon, dia turun ke posisi kelima dengan 203 poin. Kratzlau punya alasan teknis di balik pilihannya. Dia melihat karakter Ogura mirip dengan Dani Pedrosa, terutama dari aspek bobot tubuh. Dan Ogura dengan berat sekitar 60 kg merupakan salah satu pebalap paling ringan di grid MotoGP. Menurut Kratzlau, kondisi tersebut membuat Ogura memiliki keunggulan dalam pengelolaan ban. Dan Ogura memang cenderung tidak langsung memaksimalkan ban pada awal balapan. Konsekuensinya dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan kecepatan terbaik. Tetapi kondisi tersebut justru bisa menjadi keuntungan menjelang akhir balapan. Dan pecinta Suara Sendiri, selain itu, Kratzlau juga memuji George Martin yang memuncaki klasemen MotoGP 2026 untuk sementara. Kratzlau melihat konsistensi sebagai faktor penting dalam perebutan gelar musim ini. Dan belakangan ini Martin disebutnya sebagai rider yang relatif konsisten.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Ya, yeah, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Masih bareng main untuk Sweet Sunset ya. Beberapa menit ke depan single disco masih akan hadir untuk Anda. Semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lagi Dewi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Selamat juga menikmati suasana weekend Anda, kumpul bareng keluarga tercinta. Dan untuk Anda yang berada di luar kata sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Informasi olahraga berikutnya, pelatih Barcelona Hansi Flick mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyuruh pemain La Masia pergi. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan kedua pihak. Dalam beberapa minggu terakhir, tim Catalan telah melepas Tommy Marquez, Ansu Fati, Iñaki Peña, Jofre Torrens, Hector Fort, Alvaro Contes, Toni dan Goeli Fernandez, serta Marc Casado. Para pemain tersebut pergi sebetulnya tidak punya niat untuk meninggalkan Barcelona. Nama-nama itu masih tetap mau membela Barcelona, namun Hansi Flick menyadarkan para pemain bahwa menit penampilan sangat diperlukan. Dan pecinta suara sendiri, Hansi Flick masih memiliki banyak pilihan pemain muda di dalam dan di sekitar tim utama. Hal tersebut membuktikan bahwa Barca masih terus bergantung pada kemunculan bibit dari La Masia. Dan Xavi Espar serta Brian Farinas sama-sama dipromosikan ke skuad senior musim panas ini. Sementara ada harapan besar bahwa pemain seperti Lu Martinez, kemudian Ibrima Tunkara dan Ibrahima Diara dapat mengikuti jejak mereka.

Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari. You're listening to

the sun I swam. Santi, Santi, Santi.

0: Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Dan kali ini single-single reggae siap hadir untuk Anda. Dibuka oleh Alpha Blondie yang baru saja mengudara lewat Dessert. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk sore hari ini yang masih ingin atensi. Masih ada waktu, langsung saja ke Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Untuk follow IG Radio Suara Sendiri dan menyimak streaming melalui radio.comomedia.id/sunari.
1: Hey yo guys, come on man. Hurry up no man, show. Come a girl told me that tonight is the night, you know. Definitely green light tonight. You know how long me I wait, and a beer red light me I get. I know she tell me that finally it's gonna happen to me. Yo, Big Mountain Love, yeah. I'm browser. I remember, it's all about the green light. That's what my girl gave me tonight.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

Ya, 89,4 FM, suara seni pecinta, suara seni lanjut lagi ya. Masih dalam Sweet Sunset, sederetan single-single reggae. Masih akan hadir tentunya untuk Anda yang tuntas nanti di jam 7 malam ya. Baru saja mengudara Gangsta Rasta, I'm Sorry Baby yang sudah hadir. Dan berikutnya satu informasi untuk Anda, MotoGP 2026 akan berlanjut ke San Marino. Seri ke-14 musim ini akan digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli pada 11 hingga 13 September 2026. Jos Martin untuk sementara masih memimpin klasemen MotoGP 2026, tetapi keunggulannya mulai tergerus setelah Marc Marquez tampil sempurna di Aragon. Marc berhasil memenangi sprint dan balapan utama di Aragon, sementara Martin hanya finish kelima di kedua sesi tersebut. Hasil itu membuat Marc memangkas jarak dengan Martin menjadi 19 poin. Martin kini mengoleksi 256 poin, sedangkan Marc mengumpulkan 237 poin. Marco Bensensi berada di posisi ketiga dengan raihan 232 poin. Balapan Aragon sendiri dimenangi oleh Marc setelah tampil dominan. Ia meraih 25 poin dari balapan utama, sementara Martin hanya mendapatkan 11 poin. Data resmi MotoGP mencatat Marc finish pertama, Pedro Acosta kedua, Bensensi ketiga, dan Martin kelima. Dengan 9 seri tersisa, persaingan perebutan gelar pun semakin terbuka. Marc Marquez kini hanya berjarak kurang dari satu kemenangan penuh dari Jos Martin, dan kini selisih keduanya hanya 19 poin. Bensensi juga belum bisa dicoret. Pebalap Aprilia ini hanya terpaut 5 poin dari Marc dan 24 poin dari Martin. Artinya, tiga pebalap teratas masih berada dalam persaingan yang sangat ketat menuju paruh akhir musim. Seri San Marino berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, di mana sirkuit tersebut memiliki panjang 4,23 km dengan 16 tikungan yang terdiri dari 10 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri. Balapan MotoGP dijadwalkan berlangsung selama 27 lap dengan total jarak

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari Common Kings, always beside you, sudah hadir untuk Anda dan membawa kita melangkah di menit 36, ya, lepas dari jam 6 sore masih bareng Mei di sini. Informasi olahraga berikutnya, Jawa United vs Garuda Yaksa selesai tanpa pemenang dalam laga BRI Super Luits 2026-2027. Pertandingan tuntas dengan skor 1-1. Bermain di Jatidiri Semarang hari ini, Jawa United sebelumnya bernama Malut United langsung unggul sejak menit ke 36. Gustavo Franca yang membuat gol. Berawal dari sepak pojok, ex Persija Jakarta ini bisa menanduk bola dan masuk ke gawang Garuda Yaksa. Skor 1-0. Keunggulan Jawa United coba dikejar Garuda Yaksa di sisa babak pertama. Namun hingga turun minum, skor masih tetap 1-0 untuk tuan rumah. Di babak kedua, Garuda Yaksa akhirnya bisa menyamakan skor. Septian David Maulana membawa kedudukan menjadi 1-1 lewat golnya pada menit ke-64. Bisa menyamakan skor, coba dimanfaatkan Garuda Yaksa untuk menekan Jawa United. Juara championship ini banyak menghadirkan momentum. Namun hingga laga tuntas tidak ada gol tercipta. Jawa United vs Garuda Yaksa selesai dengan skor 1-1. Dan pecinta suara sendiri, hasil ini membuat kedua tim menggemas 1 poin pada pekan pertama BRI Super Luits 2026-2027. Bagi Jawa United, raihannya menjadi 1, minus 1 sebab mereka dihukum pengurangan poin minus 2 sebelum kompetisi karena masalah stadion. Sementara bagi Garuda Yaksa, tim promosi ini langsung merebut poin perdananya di kompetisi tertinggi.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Satu Nomor milik dari Jimmy Clip yang akhirnya mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Sweet Sunset sampai di sini mai tuntaskan, dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda ya. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

0: aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Time Music. Suara Sunari.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: to podcast Happy Globedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to The Blues Night.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

aku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

Himoam bunlar ia paksu so buah ia biantara suci.

0: dek. Naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya Tene nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Iyo kok anak yang ngiriang dek. Mari menggain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tau lagi?
1: Sanggup ada di sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPI.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.

0: Rasanya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dapat 9.4 FM, suara Sunari.

89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Medus Pratma 28 Baden Pasar Bali. Selamat pagi pecinta suara sendiri, semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan di suasana awal pekan Senin di 7 September 2026 kembali hadir bareng Mei Antari di sini. Dan tentunya untuk yang ingin atensi, Mei tunggu melalui via Facebook suara sendiri atau WhatsApp kami di 087-773-331894 follow gara di suara sendiri. Silakan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sure.

want to spend my life being a color.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Rock and Breakfast ya, hadir ke tengah ruang dengan Anda. Pagi hari ini lumayan ya, kita disuguhkan oleh hujan yang cukup deras. Baik, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas ya di sepanjang hari ini, khususnya di suasana awal pekan yang tengah melintas juga dalam suasana perjalanannya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi pecinta Suara Sunari, pemerintah Kabupaten Badung menyambut rencana pemerintah pusat membangun jalur tram yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Kehadiran moda transportasi ini diharapkan menjadi solusi baru untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata di kawasan Canggu. Rencana pembangunan tram tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah Kabupaten Badung dalam merespon persoalan transportasi. Mengingat saat ini kemacetan menjadi salah satu keluhan masyarakat maupun wisatawan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawo mengatakan berdasarkan timeline yang disampaikan PT Kereta Api Indonesia KAI, proyek tram tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap groundbreaking pada 2026, sehingga nantinya diharapkan dapat beroperasi pada 2028 mendatang.

0: program acara Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA, hanya di Suara Somali.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Somali.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, I believe in you. Sudah didatangkan dari request juga pagi hari ini. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Suasana awal pekan bareng May di sini dalam Rock and Breakfast ya. Oke, kita sapa dulu nih yang sudah pada atensi. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan senantiasa selalu semangat Pak Yandi Sukarata ya. Oke, lanjut juga Pak Wayan Sudibagi, selamat pagi. Mudah-mudahan semangat untuk aktivitas Anda. Pangura Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan absen pagi hari ini. Semangat pagi kembali ya. Semoga berjalan dengan lancar segala aktivitas. Kemudian apa kabarnya juga buat Bu Jero Koming di seputaran Daumas, Anda sedang absen pagi hari ini. Oke, Manowar juga udah ya. Lanjut kita sapa di belakang Bu Jero Koming ada Bu Gungmang. Selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitasnya berjalan dengan lancar. Aha, juga selamat pagi mengucapkan Pak Nyoman Adidol Susila yang stay tune pagi hari ini ya. Kita nyebrang sedikit jauh nih ke Padang Bae. Apa kabar di sana, hujan kah? Pak Arya Sena, selamat pagi ya Madgawi semuanya. Semoga berjalan dengan lancar aktivitas di sana ya. Oke, dari Padang Bae kita kemana lagi nih? Ke Daeng Suarsika deh. Kakek Daeng Suarsika Jalan Merdeka Bangli hadir ya. Semangat pagi. Mbak Tika Rus, apa kabarnya seputaran Ulun Swi? Yang sudah absen pagi hari ini juga buat Pak Ketut Deddy Barbel di seputaran Kargo. Ya, ditunggu singgalnya sudah ready. Pak Dewa Apel, seperti biasa ditunggu nanti di 8.30 untuk singgal-singgal dari Belantika Musik Indonesia ya. Ada Apong di Gulingan Mengwi yang hadir pagi hari ini. Kita punyanya cuma yang Fear and Wonder ya, sudah ready. Oke, semoga tidak kecewa. Widasar, apa kabar? Semangat pagi juga, single sudah ready ya.

0: Semangati suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.